0: arwah kan i dasar wet ni cik kasi. Ya selain tu tak mego mah masuk cik tu cik ego mik. Bikis kan sih.
1: I've